Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Huxmawe. Inilah Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan semua, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Selasa 21 Juli 2026. Akan saya temani Anda rekan semua kurang lebih 2 jam ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 12 siang nantinya rekan semua. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan semua. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita yang dibawakan olehnya Armawati AR dengan judul Hana Berita. Dan semoga lagu ini bisa menemani pagi Anda rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama yang saya kutip dari antaranews.com rekan sebaya. PWI Pusat laporkan HP ke Polda Metro Jaya karena rendahkan profesi wartawan. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan pengacara berinisial HP yang diduga telah menghina dan merendahkan profesi jurnalis berdasarkan unggahan video yang viral di media sosial. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siasihan yang menyatakan bahwasanya langkah hukum ini diambil karena pernyataan terlapor telah menyakiti hati insan pers dan mencederai kehormatan profesi jurnalis secara luas. Edison juga menambahkan, meskipun terlapor dikabarkan telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada pagi harinya, PWI menilai tindakan tersebut belum menunjukkan ketulusan. Ia juga menyebutkan dalam pelaporan yang dilakukan pada Senin malam, pihaknya telah menyerahkan rekaman video berisi makian terlapor kepada tim penyelidik. Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/5291/7 Romawi/2026/SPKT Polda Metro Jaya pada Senin 20 Juli 2026 dengan sangkaan pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Serikat Wartawan Senior Indonesia atau SWSI juga meminta pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi kepada publik sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi jurnalistik karena penggunaan kata-kata yang merendahkan profesi wartawan dalam forum terbuka. Dalam siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua Umum SWSI, Wahyu Mariadi di Jakarta pada Minggu 19 Juli 2020.

26 SWSI menegaskan bahwasannya kebebasan pers dan hak wartawan untuk mengajukan pertanyaan merupakan bagian daripada bagian yang tidak terpisahkan untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sementara itu, Forum Pemimpin Redaksi atau Pemred Indonesia meminta pengacara Hotman Paris Hutapea menghormati profesi wartawan setelah pernyataan saat jumpa pers di kawasan Kejaksaan Agung dinilai merendahkan jurnalis. Ketua Forum Pemred Retno Panasti dalam keterangan di Jakarta pada Minggu 19 Juli 2026 mengatakan pihaknya menyesalkan sikap dan cara Hotman Paris menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus kliennya ex Jampiksus Febri Andriansyah. Rekan sobat dimanapun Anda berada, berita darinya antara news.com yang memberitakan bahwasanya PWI Pusat laporkan HP atau Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya karena merendahkan profesi wartawan, rekan sobat. Yang sebelumnya rekan sobat juga pernah diberitakan bahwasanya HP atau Hotman Paris Hutapea yang diduga telah menghina dan merendahkan profesi jurnalis terhadap unggahan yang berdasarkan unggahan video yang viral di media sosial rekan sobat. Dan rekan sobat, awal mula tentunya pelaporan tersebut yang diawali pada pernyataan HP di sidang kliennya yaitu ex Jampiksus Febrian Ardiansyah yang menjawab pertanyaan wartawan dengan kata-kata yang tidak sesuai dan tidak profesional rekan sebaya. Oleh karena itu PWI melaporkan kasus tersebut kepada Polda Metro Jaya untuk penindakan lebih lanjut rekan sebaya. Meskipun HP dinyatakan telah memberikan permohonan maaf, akan tetapi dianggap belum permohonan tersebut bukan secara tulus rekan sebaya. Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat pagi yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu. Yang pertama lagu darinya Rodi Kamal dengan judul Cinta Long Sambung, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ajir dengan judul Tetap Long Kenang. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi ya. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bita han lepi Tuan Kuaji? Pu kali yang terpi ya teh ji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih mantang nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi Ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat lo aku punya.
7: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bah panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar.

0: Kate Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Kate Kupi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Kate Kupi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Kate Kupi. Kate Kupinya, Kate harganya.
1: Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Dan rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya. Delapan bulan pasca banjir, warga Jaman masih menantikan lahan pertanian pulih. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tengah diberitakan, 8 bulan pasca banjir besar yang melanda Aceh sejak akhir November 2025 lalu, kerusakan lahan pertanian masih menjadi persoalan utama yang dihadapi warga Kampung Jamat, Kecamatan Linge. Di tengah sawah yang masih belum bisa ditanami dan akses kebun yang rusak, warga kini mengandalkan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup. Warga Jamat Kecamatan Linge, Nurdiansyah, mengatakan sekitaran 80% lahan persawahan rusak akibat banjir. Hanya sebagian kecil sawah yang memiliki jaringan irigasi yang masih dapat digarap. Menurutnya, sebagian besar sawah yang diperkirakan baru bisa kembali dimanfaatkan dalam 2 hingga 3 tahun mendatang setelah proses pemulihan lahan selesai. Dia juga berharap pemerintah membantu masyarakat dengan menyediakan bibit tanaman seperti jagung agar warga tetap memiliki sumber penghasilan selama lahan pertanian belum pulih. Selain persawahan, sektor perkebunan juga terdampak. Banyak kebun karet dan serai wangi rusak akibat longsor, sementara jalan menuju lahan ikut terputus sehingga menyulitkan aktivitas pertanian. Aktivitas akibat kerusakan tersebut rekan sebaya, banyak warga kehilangan mata pencaharian dan kini mengandalkan pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nurdiansyah menyebutkan sedikitnya 4 desa di Kecamatan Linge terdampak banjir dengan lebih daripada 100 rumah hanyut terjang arus. Di sisi lain rekan sebaya, kondisi hunian sementara atau huntara juga belum sepenuhnya memadai. Menurutnya, huntara cukup ditempati untuk keluarga kecil tetapi menjadi sempit bagi keluarga yang memiliki banyak anggota. Dia juga mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, tingginya harga barang lebih

disebabkan oleh sulitnya distribusi akibat kerusakan jalan dan jembatan menuju wilayah tersebut. Nurdiansyah juga berharap pemerintah segera memulihkan akses menuju kawasan pertanian agar masyarakat dapat kembali menggarap kebun dan sawah sebagai sumber penghidupan. Ya, rekan sebuah berita darinya JNN yang memberitakan selepas 8 bulan pasca banjir di yang melanda Aceh pada akhir November 2025 lalu, rekan sebaya. Kerusakan lahan pertanian masih menjadi persoalan utama yang dihadapi warga kampung Jamat, salah satunya di Kecamatan Linge di Aceh Tengah, rekan sebaya. Adapun di tengah sawah juga, rekan sebaya, masih banyak atau belum bisa ditanami dan akses kebun masih banyak yang rusak, rekan sebaya. Banyak warga yang kini mengandalkan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup. Selain itu, rekan sebaya, juga diberitakan juga sekitaran 100 rumah hanyut yang diterjang arus pada desa. Sedikitnya ada 4 desa di Kecamatan Linge yang terdampak banjir pada November 2025 lalu, rekan sebaya. Dan juga dikabarkan kondisi huntara atau hunian sementara ya juga belum sepenuhnya memadai. Menurut salah seorang warga ya, huntara cukup ditempati oleh keluarga kecil tetapi menjadi sempit bagi keluarga yang memiliki banyak anggota, rekan sebaya. Dan juga masyarakat juga mengeluhkan bahwasanya kenaikan harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya tingginya harga barang ya lebih disebabkan oleh sulitnya distribusi akibat kerusakan jalan dan jembatan menuju wilayah tersebut, rekan sebaya. Mudah-mudahan dengan adanya berita ini, rekan sebaya, segera pemerintah turun tangan untuk membantu dan juga memperbaiki segala akses jalan menuju kampung-kampung yang masih sulit untuk akses distribusi kebutuhan pokoknya, rekan sebaya. Dan kali ini, rekan sebaya, juga sudah saya siapkan untuk anda, rekan sebaya, dua lagu. Yang pertama lagu darinya Cut Niken dengan judul Rebah Lam Luka, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Liza Aulia dengan judul Adat yang sudah saya pilihkan untuk anda, rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan. Tetap di CTSFM.

0: Non bismillah.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengga dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengga ngang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman na supir bak drone.
3: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
2: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh, masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami,
0: handphone 0813-7066-8313.
8: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Selamat pagi menjelang siang rekan sepeda dimanapun Anda berada. Dan tentunya Anda rekan sepeda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda. Baik rekan sepeda, segera saya bacakan berita selanjutnya untuk Anda rekan sepeda. Bupati PD lantik 5 kepala OPD hasil seleksi terbuka. Dikutip dari ajen.net dari PD diberitakan, Bupati PD Sarjani Abdullah melantik 5 pejabat ekselon 2 hasil seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi posisi kepala organisasi perangkat desa atau OPD pada Senin 20 Juli 2026. Pelantikan berlangsung di Oprum kantor Bupati PD yang turut diikuti mutasi sejumlah pejabat ekselon 2 lainnya. Kepala jabatan yang dilantik, 5 pejabat yang dilantik dari hasil seleksi terbuka masing-masing adalah Norsia Hanim sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian atau Kominfo dan Sandi, Azhari sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP, Muslim sebagai Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub, Irwan Syah Putra sebagai Kepala Dinas Sosial atau Dinsos, serta Muhammad Haris sebagai Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Selain melantik pejabat hasil seleksi terbuka, Bupati Sarjani juga melakukan pergeseran sejumlah pejabat ekselon 2 lainnya, diantaranya Edi Saputra dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA yang menggantikan Isnaini yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol. Jabatan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disporapar yang sebelumnya diisi oleh Edi Saputra kini dipercayakan kepada Tengku Iqbal yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kesbangpol. Mutasi juga dilakukan pada pejabat Asisten 2 Sekda PD Apriyadi yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kini mengisi posisi tersebut, sementara jabatan Kepala Dinkestra diserahkan kepada Kepala Miswar yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRK PD. Posisi Sekretaris DPRK PD kini ditempati oleh Idami yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati. Adapun jabatan Staf Ahli Bupati diisi oleh Effendi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perombakan juga menyentuh Dinas Perpustakaan dan Arsip atau Dispersip, di mana Nur Hanisah yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPAB. Yang kemudian ada jabatan Kepala DPKAB sebelumnya dipercayakan kepada Turno Junaidi. Ya rekan semua, berita dari AJNN yang memberitakan bahwasannya Bupati PD melantik sekitaran 5 kepala OPD hasil seleksi terbuka rekan semua. Yang diberitakan olehnya JNN dari PD yang memberitakan bahwasannya Bupati PD Sarjani Abdullah melantik 5 pejabat ekselon 2 hasil seleksi terbuka rekan sepaya atau lelang jabatan, yang juga sempat pernah kita beritakan bahwasannya dibuka kepada umum rekan sepaya untuk mengisi posisi kepala organisasi perangkat desa atau OPD, yang tepatnya pelantikan dilakukan pada Senin 20 Juli 2026 kemarin rekan sepaya. Pelantikan berlangsung di Oprum kantor Bupati PD dan turut diikuti dengan mutasi sejumlah pejabat ekselon 2 lainnya rekan sebaya. Dan juga ada beberapa rekan sebaya, bukan hanya
OPD ya yang dilantik. Ada juga beberapa pergeseran jabatan dari tingkat dinas, dari tingkat dinas, kepala dinas ya, juga hingga ke tingkat sekda juga dirombak rekan sebaya. Sebagaimana yang disampaikan bahwasanya selain jabatan ekselon 2, bupati juga melantik sejumlah camat rekan sebaya, sekretaris dinas, kepala bagian dan juga kepala bidang yang berbagai perangkat daerah sebagai bagian daripada penyegaran birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidi rekan sebaya. Mudah-mudahan dengan adanya struktural baru dan juga adanya perubahan yang baru juga ke depannya untuk Kabupaten Pidi, dan penerapan daripada pelantikan atau pemilihan seleksi terbuka ini mungkin bisa diterapkan di kabupaten atau di tingkat kabupaten lainnya rekan sebaya, sebagai contoh tentunya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya, yaitu lagu yang pertama, lagu darinya Samudra Band dengan judul Khilaf yang sudah saya pilihkan untuk anda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Nadia Faisal Ulka dengan judul Bimbang Sayang. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam malam. Puma lek nanti ka meng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. God tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nempat tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halipi Kuaji? Pu kali nung terpi ase ji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang na cik manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi Ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
0: Baik putu asa, dah syah terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Nyan ke nyan Kuaji. Ase ro ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri ka 2 ton ka melanganan ngan New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoi ji, lumoi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UB, iya,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengatanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen nalong dahnya, kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te leong habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka, setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu, dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya yang masih saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Debit air di mata menyusut. Ibu rumah tangga kalau gak ada air susah cuci piring. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Besar diberitakan, debit air di Matai mulai menyusut dan berdampak pada sebagian pelanggan PDAM Tirta Montala. Kondisi tersebut kerap terjadi samban tahun dari musim kemarau. Pantauan AJNN pada Selasa 21 Juli 2026, debit air di kolam Matai tampak lebih rendah dari kondisi normal. Pada beberapa bagian kolam dan arus sungai berbatuan di dasar terlihat jelas karena permukaan air menyusut. Aliran air juga terlihat masih mengalir sedikit relatif kecil sehingga sebagian besar sungai tampak mengering dan hanya menyisakan aliran sempit di beberapa titik. Di bagian instalasi PDAM, air tampak sudah mengering hanya menyisakan sedikit air di bagian bebatuan. Sementara itu, di kolam utama pemandian Matai, air masih tampak jernih dan tetap dimanfaatkan masyarakat untuk mandi dan beraktivitas. Meski demikian, volume air terlihat tidak setinggi biasanya. Suasana kawasan masih dikunjungi warga, tetapi penurunan debit air terlihat jelas terutama pada bagian saluran masuk dan area di sekitaran instalasi pengambilan air. Selain itu, gara-gara makadam juga di area itu juga tampak tutup dan tidak beroperasi, terlebih di area kolam yang airnya sudah mengering. Aktivitas di sekitaran kawasan juga terlihat lebih legang, sementara warga yang berada di lokasi lebih banyak beraktivitas di sekitaran kolam dan aliran sungai Matai yang masih terdapat air. Sementara itu, aliran sungai yang biasanya digunakan untuk mencuci pakaian, debit air tampak menyusut. Meski demikian, masyarakat masih mencuci pakaian di air yang sedikit mengeruh tersebut. Salah seorang warga yang mencuci pakaian di area tersebut, Rizka asal Lampenerut, mengatakan sudah biasa mencuci di Sungai Matai. Ia membawa baju dari rumahnya di Lampenerut menggunakan sepeda motor dan mencuci di area tersebut. Sementara itu, salah seorang warga yang tinggal di Matai, Lina, mengatakan hingga saat ini air bersih di rumahnya masih mengalir seperti biasanya dan tidak mengalami gangguan distribusi. Meski demikian, debitnya sudah tidak sederas biasanya. Rekan sebuah berita dari AJNN yang memberitakan bahwasanya debit air di Matai sudah mulai menyusut rekan sebaya, yang disebabkan oleh kekeringan ya, dan juga merupakan salah satu yang biasa terjadi di Matai yang menjadi salah satu indikasi akan datangnya kekeringan rekan sebaya, yang diberitakan oleh AJNN dari Aceh Besar rekan sebaya, yang tentunya menyampaikan bahwasannya debit air di Matai mulai menyusut dan berdampak pada sebagian pelanggan PDAM yang menggunakan sungai Matai tersebut ya, yaitu PDAM Tirta Montala rekan sebaya. Tentunya kondisi tersebut kerap menjadi saban tahun, dan yang tentunya setiap tahun terjadi di musim kemarau. Dan tentunya rekan sebaya, juga berdasarkan pantauan AJNN pada Selasa 21 Juli 2026, debit air di kolam Matai tampak lebih rendah dari kondisi normal rekan sebaya. Pada beberapa bagian kolam juga serta alur sungai berbatuan di dasar terlihat lebih jelas karena permukaan air yang menyusut rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, juga bagi Anda yang mungkin juga
menjadi salah satu tanda juga untuk kita bersiap-siap akan datangnya musim kemarau tentunya rekan sebaya, bukan hanya di daerah Aceh Besar rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Fakri Ek dengan judul Takowi, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Daran Nurjannah dengan judul Zapin Aceh. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin dia main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

Rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat siang. Yang paling baik hanya untuk Anda rekan sebaya di manapun Anda berada tentunya. Dan rekan sebaya, langsung saja saya bacakan berita selanjutnya. Yang kali ini saya kutip dari antaranews.com rekan sebaya. KPK ungkap 8 orang yang diperiksa di Jakarta terkait OTT Lombok Barat. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan identitas 8 orang yang diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta terkait operasi tangkap tangan atau OTT yang diduga menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 8 orang tersebut terdiri atas Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang atau Perseroda, Sudirman, Kepala Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Barat Lalu Rahmat Nawi. Ketiga orang selaku ajudan dan sopir pribadi Lombok Barat, serta 2 orang pihak swasta. Budi mengatakan 7 dari 8 orang tersebut sebelumnya ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat, sedangkan seorang lainnya ditangkap di Jakarta. Ia mengatakan seorang yang ditangkap di Jakarta merupakan pihak swasta. Sebelumnya KPK membenarkan OTT terhadap Lalu Ahmad pada 20 Juli 2026. Dalam OTT tersebut, KPK mulanya mengatakan penangkapan 19 orang dan membawa 7 orang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK kemudian dalam rangkaian penyelidikan, KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat dan sejumlah ruang lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen dalam OTT tersebut. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut. Rekan sebuah berita darinya antaranews.com yang memberitakan bahwasanya KPK ungkap 8 orang yang diperiksa di Jakarta terkait OTT Lombok Barat rekan sebaya. Yang diberitakan olehnya antaranews.com dari Jakarta rekan sebaya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan atau memberitahukan identitas 8 orang yang diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta terkait operasi tangkap tangan atau OTT rekan sebaya yang diduga menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Yang disampaikan olehnya juru bicara KPK rekan sebaya yang mengatakan bahwasanya 8 orang tersebut merupakan Lalu Ahmad Zaini dan juga ada Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman, dan ada juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman rekan sebaya Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi, ya, dan yang ketiga yaitu selaku ajudan dan sopir Bupati Lombok Barat serta 2 orang lainnya pihak swasta rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan dengan ditangkapnya para koruptor ini dan juga adanya OTT ini, segera korupsi di negara kita juga semakin terberantas tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu 2 lagu. Yang pertama lagu darinya Sopan Sofian dengan judul Salah Taksi, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rafli Kandi dengan judul Ibu, yang sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, saat ini sudah menunjukkan pukul 11.58 waktu Indonesia Barat dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar 21 Juli 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda dan berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua rekan sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya rekan sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipah angin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tuan Kuaji? Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes bila.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat lo kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Kacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu ng becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah hai bila?
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
3: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
3: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir bak drone?
3: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
0: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lu.
1: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
2: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
1: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
1: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
1: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh mana kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni ku Haji? Pu kalau yang terpi ya Haji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron ku Haji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kapu toa sa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah dengan ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan ku Haji. Asero ni salah urun servis. Maka Haji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai pu kupu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bejik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas jih siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Allah akan lebih memuliakan seorang ayah yang mau mengajarkan tentang sopan santun kepada anaknya. Meskipun memberikan sedekah kepada orang miskin sangat mulia, namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim.

Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Selasa 21 Juli 2026. Rekan sebaya, akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan semua di manapun Anda berada, dan barusan sejatulah kita dengarkan lagu pembuka darinya Ikke Nurjanah dengan judul Tak Mungkin Kembali, yang sudah awali pertemuan kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore. Saya terima dulu penelpon pertama kita, Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi di Menasah
0: Masjid. Gimana kabarnya ini, Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah sehat dong.
0: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya, Bunda Dewi.
1: Apalagi?
0: Ya, amin. Lagi panas ini, Bunda Dewi ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, salamnya Bunda Dewi buat siapa aja nih?
1: Buatnya pertama buat Abu ya. Sama Pak Sarya, Bang Jerman, Bang Amtar,
0: iya.
1: Bang Sidar, Bang Nuri, Bang Sunadi, buatnya Jamal, buatnya Mami, Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Ana, Bunda Ani, sebelagi buatnya Bang Sam, Bang Robi,
0: iya.
1: Buatnya Abdul dan semua aja ada.
0: Ada salam spesialnya?
1: Buat Daud aja ya, tidak selalu dari Bunda Karera cucunya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda ya. Iya, Bunda ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Bunda Dewi?
1: Dari Christina aja ya,
0: Gelas Retak. Gelas Retak. Baik, ditunggu aja lagunya, Bunda Dewi nanti akan saya putarkan ya.
1: Iya, makasih ya Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang ya, setelahnya Bunda Dewi, saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dari Abu Jamal Payabili.
0: Abu Jamal di Payabili, gimana keadaannya ini Abu Jamal?
2: Keadaannya panas sekali hari ini.
0: Iya, berarti sama ini Abu Jamal ya?
2: Tidak bisa kemana-mana nih.
0: Gimana?
2: Tidak bisa kemana-mana nih, panas sekali hari ini.
0: Iya, mau keluar juga cukup panas nih Abu. Ini ya. Salamnya ini Abu buat siapa aja nih?
2: Salamnya terutama buat Daud.
0: Iya.
2: Jindar, Caca dan Mia.
0: Iya.
2: Ya, buat Bunda Dewi, Abu Bintara.
0: Iya.
2: Buat Tentemona di Cinda. Bayu di Cinda, Bunda Kalera.
0: Iya.
2: Buat Bunda Ani.
0: Iya.
2: Dan buat semuanya lah dari Anak Presiden.
0: Iya, ada salam spesialnya Abu?
2: Ya, semoga sehat selalu berkeluarganya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa sama juga untuk Abu, sehat sekeluarga mudah-mudahan ya.
2: Amin.
0: Iya, Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Abu?
2: Dari?
0: Uang Kuncar.
2: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya Bu.
2: Iya.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya sudah ada Abu Jamal yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda ya. Meskipun panas di hari ini, tentunya kita juga harus menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ya, tentunya. Dan juga yang terpenting rekan sebaya, kalau sudah sepanas ini tentunya harus banyak minum air putih rekan sebaya di sore hari ini. Lebih tepatnya di siang menjelang sore hari ini rekan sebaya.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, tentunya rekan sepeda. Dan bagi Anda rekan sepeda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sepeda. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sepeda di inbox Facebook CTC FM Lok Semawi, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sedang istirahat tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Christina dengan judul Gelas Retak yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu darinya Alga dengan judul 20 Manyam. Dan tentunya rekan sebaya, semoga lagu yang saya pilihkan dapat menemani siang menjelang sore Anda rekan sebaya, baik Anda yang sedang istirahat ataupun Anda yang sedang siap-siap untuk melanjutkan aktivitas di sore hari ini rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu malu kena tika meng mantang.
1: Boh panenai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tua mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Kuaji? Puh kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi Ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
0: Baik putu asa, dah syah terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan Kuaji. Ase rona talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tangnya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh, Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hamba-Nya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud dan Tirmizi. Rekan sebaya, kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud dan Tirmizi.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan harapkan supaya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, tentunya rekan supaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan supaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada. Dan kali ini rekan semua akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda yang saya kutip dari AJNN yang memberitakan pemisahan kelas putra putri ubah pola ajar guru di Aceh Utara. Rekan semua, yang diberitakan AJNN dari Aceh Utara, diberitakan Wakil Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 1 Matangkuli Aceh Utara Nilawati mengatakan guru harus mengubah metode serta pola ngajar dampak daripada pemisahan ruang kelas antar siswa putra dan putri. Kebijakan pemisahan kelas antar siswa putra dan putri mengacu pada surat Bupati Nomor Aceh Bupati Aceh Utara nomor 400.3/10/10/2026 yang disampaikan oleh Nilawati yang jadi guru ilmu pengetahuan alam atau IPA di kepada AJNN pada Selasa 21 Juli 2026. Nilawati menambahkan kendala utama yang dirasakan oleh para guru saat mengajar yakni mengubah pola pengajaran. Lantaran menurutnya siswa putra cenderung lebih suka sistem pergerakan atau praktik dan multimedia daripada mendengar teori ceramah. SMP Negeri 1 Matangkuli memiliki sekitaran 500 siswa dengan ruang belajar 18 unit. Sedangkan guru pengajar berstatus P3K paruh waktu sebanyak 25 orang dan pegawai negeri sipil atau PNS 27 orang. Rekan semuanya dimanapun Anda berada, dan tentunya rekan semuanya merupakan salah satu metode baru ya yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Utara dalam bentuk surat ya yang tertuang dalam nomor surat 400.3/5/1010 tertanggal tahun 2026

Dan tentunya rekan sebaya, juga guru-guru harus beradaptasi dengan cara mengajar yang baru tentunya rekan sebaya, dengan pemisahan kelas putra-putri yang sudah mulai diberlakukan di Aceh Utara rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kita tinggalkan berita darinya JNN, dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Tuti Wibowo dengan judul Wakuncar, yang sudah dipilihkan olehnya Abu Jamal di Palu Bili, di Payabili ya Rekan Sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Tommy J. Pisa dengan judul Tak Ingin Sendiri, yang tentunya saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
7: Bilal, kau budak junyak ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
7: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
7: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
8: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
7: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
7: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
9: Allah memerintahkan manusia untuk tak hanya melakukan ibadah secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah, namun juga memerintahkan untuk beribadah secara horizontal, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kedua jenis ibadah ini akan saling berkaitan. Nah, mulai sekarang, jaga tingkah laku kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Siapapun yang baik, Allah akan baik kepadanya. Oleh karena itu, bersikap baiklah kepada manusia di bumi. Allah akan menunjukkan belas kasih kepada Anda. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya di sore hari ini bagi Anda yang sedang istirahat ataupun Anda yang sedang rebahan ya, karena cukup panas juga untuk hari ini Rekan Sebaya. Mungkin sambil rebahan ingin mendengarkan lagu favorit Anda Rekan Sebaya, bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, di sore hari ini tentunya rekan semua cukup panas ya, karena juga secara kebiasaan juga ini sudah mulai mendekati masa kemarau ya rekan semua ya. Dan tentunya untuk kita yang sudah mulai bisa bersiap untuk menghadapi masa kemarau yang tentunya bisa kemungkinan rekan sebaya lebih panas daripada yang sedang kita rasakan sekarang. Untuk hari ini rekan sebaya yang mencapai 32,9 derajat untuk panas di hari ini rekan sebaya ya. Dan tentunya rekan sebaya kali ini juga ya ada sebuah kabar gembira bagi Anda tentunya petani kakao rekan sebaya. Yang kabar gembira tersebut diberitakan dari ACNN rekan sebaya yang memberitakan harga kakao merangkak naik usai sempat terjun bebas rekan sebaya. Yang diberitakan oleh ACNN dari Aceh Utara diberitakan bahwasanya seorang petani asal Kampung Pantan, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Mahdi menyebutkan harga kakao mulai merangkak naik sejak beberapa pekan terakhir rekan sebaya. Meskipun belum kembali ke level tertinggi ya, tetapi kakao tetap memberikan harapan bagi petani karena berada di kisaran yang cukup baik rekan sebaya. Yang disampaikan olehnya Mahdi kepada AJNN pada Selasa 21 Juli 2026. Mahdi juga mengatakan bahwasanya sebelumnya harga kakao sempat terjun bebas kisaran 45.000 per kilogram rekan sebaya. Namun sekarang harga gudang merangkak naik menjadi 87.000 sampai dengan 92.000 per kilogram rekan sebaya. Mahdi juga berharap semoga tren positif tersebut terus berlanjut dan berdampak pada harga pembelian juga rekan sebaya, baik di tingkat gudang maupun tingkat tengkulak rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya mudah-mudahan dengan adanya kenaikan harga tersebut dan juga terus naik ya, agar petani kakao juga semakin sejahtera, apalagi di ada sebagian di Aceh Utara juga yang mengantungkan hidupnya pada kakao ya rekan sebaya. Dengan kenaikan harga kakao ini juga mudah-mudahan bisa memulihkan kembali ekonomi masyarakat yang lagi serat-serat seperti sekarang rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering melalui WhatsApp Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Firdaus?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Syahrial?
1: Ya, kabarnya baik saja Kak, yang seperti kemarin-kemarin juga.
0: Alhamdulillah ya. Meskipun panas seperti ini, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Syahrial ya.
1: Ya, alhamdulillah sehat walaupun badan panas ini ya.
0: Iya. Semangat. Iya betul Pak. Pak Syahrial, salamnya ini buat siapa aja nih?
1: Salam pertama kali buatnya Bang Kecausah.
0: Iya.
1: Juga Pak Nias, keluarga, dan Bang Pak Kerja, Bang Daumanda, yang Kencil ya.
0: Iya.
1: Bang Ampel, Bang Jamal, Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Dan Pak Salmi.
0: Iya.
1: Bang Bukitara. Juga buatnya Bunda Carrera.
0: Iya.
1: Ya, dan buat Ana ya.
0: Iya. Ada lagi?
1: Yang di Tanah Pasir apa tuh? Tanah Pasir.
0: Tanah Pasir ada Ayah Li.
1: Ayah Li, Mbak Abdul Fitno. Juga salam kompanya buat semua rekan supaya enggak di mana-mana berada ya, Kak.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buatnya keluarga besar dari FM yang terbaiknya untuk Anda, semoga sukses selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Syahrial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari Mbak Esa Lipinan ya, Debu-debu Jalanan.
0: Debu-debu Jalanan. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Pak Syahrial ya.
1: Oke, terima kasih Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Pak Syahrial di Lhok Sumawe yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan di belakangnya Pak Syahrial juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Firdaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Salmi yang di Utengkar.
0: Bunda Salmi di Utengkar, gimana kabarnya ini Bunda Salmi?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, tapi ini agak panas ini Bang Firdaus.
0: Iya, hari ini emang cukup panas ini Bunda Salmi. Ini enaknya ini masuk kulkas ini.
2: Oh, ini mau masuk kulkas Salmi.
0: Iya deh. Salamnya dulu ini Bunda Salmi buat siapa aja nih?
2: Salamnya pertama buat Bang Firdaus.
0: Iya.
2: Mbak Karya barusan ayah. Pak Yus, Pak Yusuf.
0: Iya.
2: Mbak Jamal, Mbak Karya, Bang Jul, Pak Amsa, Bunda Ani.
0: Iya.
2: Bunda Dewi.
0: Bunda
2: Mona.
0: Iya.
2: Abu Bin. Dan
0: iya.
2: Bunda Karera, Bangsa.
0: Iya.
2: Jalan yang apa aja lah dari Bunda Salmi.
0: Iya, ada salam spesialnya.
2: Untuk Bang Firdaus selamat ini siang apa sore ya? Sore ya.
0: Selamat siang menjelang sore ini.
2: Oh ya. Selamat siang menjelang sore. Semoga Bang Firdaus semangat dalam bertugas.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Bunda Salmi?
2: Lagunya aja ya. Lagu apa enak ya siang-siang ini ya.
0: Bumi semakin panas?
2: Pokoknya Bapak tahu pilih ya yang agak enak-enak panas sekali ya.
0: Baik, nanti saya pilihkan untuknya Bunda Salmi ya.
2: Oke, makasih Bapak tahu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Salmi di Utengkat yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya.

0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Yus Junda.
0: Pak Yus di Junda, gimana kabarnya ini Pak Yus di hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja. Cuma ini panas nih, makin tidak tahan.
0: Oh iya, berarti ini semakin panas ini ya. Salamnya ini dulu Pak Yus buat siapa aja nih?
1: Ya, salam dulu pertama buat Bang Bida Usrama yang hilang Surya.
0: Iya.
1: Bunda Sami tadi juga, Bunda Karera, Bunda Ani, Bunda Dewi. Juga Pak Syaria, juga Bang Jul Diman, juga Pak Abdul.
0: Iya.
1: Juga Bu Jamal tadi juga di Bukinung ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Desunadi, juga buat Muslim.
0: Iya.
1: Juga semua-semualah Pak Bang Bidaus pada hari ini.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bang Bidaus saja. Selamat siang dan surya. Semoga sehat selalu dan
0: amin, amin ya rabbal alamin. Lagunya ini Pak Yus.
1: Lagu ini dari Pergi sama Curani ini.
0: Judulnya?
1: Judulnya Berasa Curiga, Bele Curiga.
0: Be curiga. Oh ya, baik, nanti ditunggu aja lagunya Pak Yus, nanti akan saya putarkan ya.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Bidaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Pak Yus di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda.

Rekan semua dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan semua juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, sekaligus untuk menemani sore Anda di hari ini tentunya rekan sebaya, yaitu yang pertama lagu darinya Imam S. Arifin dengan judul Debu-Debu Jalanan yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahrial di Lux Mawe, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Berge dengan Curani dan Berge dengan judul Bekna Rasa Curiga yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda. Dan untuk Bunda Salmi di Utengkat, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan semuanya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kau bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak selamanya didapatkan dari beribadah kepada Allah saja. Namun, menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 06 02 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kali ini akan saya bacakan sebuah berita yang saya kutip dari antara news.com yang memberitakan dugaan penculikan atlet golf. Polisi tetap selidiki meski laporan telah dicabut, rekan sebaya. Dikutip dari antara news.com dari Jakarta diberitakan, Polres Metro Jakarta Pusat tetap melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penculikan terhadap seorang atlet golf berinisial JW meski pelapor telah mengajukan pencabutan laporan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan penyelidik belum menghentikan proses penyelidikan karena masih perlu memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Yang disampaikan olehnya Robi dalam keterangan di Jakarta pada Selasa. Robi menjelaskan, polisi sebelumnya juga menerima laporan dari seorang perempuan berinisial NA yang merupakan teman korban dalam peristiwa tersebut. Yang disampaikan olehnya Robi dalam keterangan di Jakarta pada Selasa. Robi menjelaskan, polisi sebelumnya juga menerima laporan

0: Serangkaian langkah penyelidikan mulai daripada memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi dan juga meminta keterangan dari para saksi hingga mendatangi rumah korban atau orang tua korban. Meski demikian, hingga kini keberadaan korban masih belum diketahui. Robi menekankan penyelidikan akan terus dilakukan untuk memperoleh fakta yang sebenarnya sehingga dapat dipastikan apakah peristiwa tersebut mengandung unsur pidana ataupun tidak. Hingga kini, penyelidik masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap peristiwa tersebut secara menyeluruh. Dan rekan sebaya, mudah-mudahan atlet tersebut segera ditemukan rekan sebaya dalam keadaan sehat tentunya. Dan mudah-mudahan tidak ada unsur tindak pidana dalam kejadian yang dialami oleh atlet berinisial JW tersebut rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, untuk Anda dimanapun Anda berada, ya hati-hati ya, dan terus waspada dengan tempat sekitar kita, karena kejahatan itu datang bukan di tempat yang sepi rekan sebaya, bisa jadi kejahatan itu datang di tempat yang ramai. Dan kesempatan itu dan tentunya kejahatan juga bisa terjadi kapan saja dan di mana saja rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, untuk Anda harus hati-hati dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang sendirian ataupun Anda yang harus bekerja sendirian juga ya, harus berhati-hati karena bisa saja kejahatan itu terjadi kepada kita, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bunda Ani di Panggoy, gimana kabarnya ini Bunda
1: kabarnya
0: Ani?
1: Kabarnya panas banget.
0: Waduh, ini hampir semua ini panas.
1: Panas luar biasa.
0: Iya, ini hampir semua pendengar ini bilang
1: iya,
0: panas ini.
1: Panas loh.
0: Gak apa-apa.
1: Di situ enak, di dalamnya tempatnya adem ayem.
0: Panas juga ya di sini Bunda.
1: Panas juga ya. Jangan panas panas hati, panas mulut gak apa-apa.
0: Iya, salamnya dulu ini Bunda Ani.
1: Salamnya pertama buatnya Firdaus, selamat siang menjelang sore, salam sehat, salam sehat.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan rezekinya lancar terus, lebih kesehatan dan tetap jaga.
0: Amin.
1: Sehatnya, buatnya Nidar, buatnya Caca, ya. Buatnya Marnus, buatnya Bang Majid, Bang Najar, buatnya Umpur, Pak Rahmat, buatnya Tami, buatnya Dewi, buatnya Mama Ina. Buatnya Mas Ajudin juga, Bang Ramli, Puktar, Azir juga, buatnya Jiliman, Pak Amsal, buatnya Pak Sarial, buatnya semua-semua aja lah yang A dari Sampai Z, salam paling kompak, salam sehat, dimudahkan segala urusan, tetap sehat, jaga kesehatannya, jangan lupa yang lima waktu, mudah-mudahan keberkahan selalu bersama Anda, amin.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salam spesialnya Bunda Ani.
1: Salam spesialnya buatnya Firdaus saja. Selamat siang, menjelang sore, selamat bertugas, panjang umurnya, mudah rezeki, tambah ganteng, tambah rezekinya terus. Amin.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lagunya ini Bunda Ani?
1: Lagunya apa ya? Oh, udah sayang kalau pah nanteng. Pergi.
0: Berge sudah diputarkan.
1: Udah.
0: Kok
1: begitu?
0: Mau gimana lagi?
1: Tunggu dulu ya. Lagu apa ya? Udah, ini aja. Udah lama enggak dengar ya, Jantung Pisang aja ya.
0: Jantung Pisang. Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Ani.
1: Oke, terima kasih Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Ani di Panggoy yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Setelahnya Bunda Ani, saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Iya, gimana kabarnya ini dengan Bang Julniman di Darussalam?
2: Alhamdulillah, kalau kabar baik Bang. Dan alhamdulillah cuaca pun sangat panas sekali ya.

0: Tetap alhamdulillah ya, maju di mana ya.
1: Ya bang, kita dimanapun cuaca kan, apakah mendung, apakah panas kan, kita harus bersyukur ya kan.
0: Iya, betul-betul sekali ini. Bang Jolima, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam yang pertama kan buat Bang Berdaus kan.
0: Iya.
1: Terus buatnya Kak Nida berserta keluarga, buat Bunda Ani yang baru sana yang ada di Panggul.
0: Iya.
1: Buat Bunda Ani yang ada di Utungkot. Buat Pak Syarial sama Jamal ini yang enggak di basecamp, entah kemana orang itu kan. Terus buat Abu Bintara, semoga lekas sembuh ya.
0: Amin.
1: Terus buat Pak Wajo yang ada di Tung Pasir ya.
0: Iya.
1: Dan buat semua rekan supaya Bang tanpa terkecuali ya.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Jurliman?
1: Ya, spesialnya buat Abang Perdau saja.
0: Ucapannya?
1: Ya, ucapannya selamat bertugas ya. Semoga Abang Perdau sehat selalu, semoga mudah rezekinya, semoga apa yang diinginkan sudah tercapai ya.
0: Amin.
1: Dan semoga kuliahnya berjalan dengan lancar.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sama juga untuk Bang Jurliman, sehat selalu, mudah-mudahan ya.
1: Amin ya Bang.
0: Iya, Bang Jurliman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya dari Pop Suluh aja Bang.
0: Pop Suluh.
1: Judulnya Jak Kemawe.
0: Jak Kemawe. Baik, ditunggu aja lagunya Bang Jurliman, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Oke, siap Bang Turdaus. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua, sudah ada Bang Jurliman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan rekan semua di manapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya pilihkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu yang pertama lagu darinya Anggi M. Kyle dengan judul Bumi Semakin Panas, yang saya pilihkan untuknya Bunda Salmi di Utengkat, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Pop Suluh dengan judul Jak Kemawi, yang sudah dipilihkan oleh Nyabang Juliman di Darussalam. Dan untuk Bunda Ani, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, tetap di CTS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang menjini apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak e bak dong yu.
7: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore dengan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan Sebaya. Dan rekan Sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Wajo di Kupate.
0: Siapa? Dengan Pak Wajo.
1: Pak Wajo di Kupate.
0: Oh, gimana kabarnya Pak Wajo?
1: Sehat, ini barusan lagi hujan.
0: Oh, alhamdulillah udah hujan ya di sekitaran Krung Pase ya, Pak Ojo ya. Berarti ini enggak terlalu panas ini Pak Ojo di situ ya?
1: Oh, kalau di sini enggak, barusan hujan udah di tadi 2-3 jam ya.
0: Oh, alhamdulillah ya. Berarti tidak semuanya panas ya untuk hari ini Pak Ojo ya.
1: Iya.
0: Salamnya Pak Ojo buat siapa aja nih?
1: Buat Firdaus.
0: Iya.
1: Bang Jodiman.
0: Iya.
1: Ayah Amin. Pak Yus.
0: Iya.
1: Bunda Diana.
0: Iya.
1: Dan lain-lain lagi bunda yang lainnya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ada salam spesialnya Pak Ojo?
1: Salam spesialnya buat Firdaus serta keluarga di situ. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ojo ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Kalau lagu Kerto saja yang pilih untuk Pak Wah nih, karena Pak Wah dingin di sini.
0: Baik, jadi saya pilihkan nanti semakin dingin ya.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Pak Ojo, nanti akan saya putarkan lagunya ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan semua, sudah ada Pak Wajo di Gunung Pasai yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Firdani dengan judul Jantung Pisang, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani di Panggoy. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Betaria Sonata dengan judul Dingin, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Ojo di Krung Pase, yang akan diputarkan setelah azan asar Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kau bita hanalipi Tuan Kuaji. Pu kali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja. Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri. Program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku pinyo.
7: Panen na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di 94,4 FM tentunya Rekan Sebaya. Masih saya temani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat dasar. Dan tentunya Rekan Sebaya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat dasarnya dan akan menunaikannya nanti, selamat menunaikan ibadah sholat dasarnya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Radio CTSFM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, kali ini akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda, Rekan Sebaya, yang saya kutip dari antaranews.com yang memberitakan tentang Komnas HAM usulkan aset korupsi diprioritaskan untuk pemulihan korban. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta, diberitakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengusulkan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk pemulihan hak korban dan tidak hanya berorientasi pada pengembalian kerugian negara. Komnas HAM menilai upaya tersebut perlu didukung pembentukan lembaga pengelolaan aset yang independen, transparan, dan akuntabel agar hasil pemulihan aset dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hak masyarakat yang terdampak korupsi. Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat peluncuran kajian korupsi dan pemulihan pelanggaran HAM dengan judul mendorong pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan korupsi di Jakarta pada Selasa mengatakan kajian tersebut menemukan mekanisme pemulihan aset atau aset recovery di Indonesia belum menyentuh pemulihan hak manusia yang terdampak korupsi. Selama ini, proses penyitaan dan pengelolaan aset lebih difokuskan pada pemulihan keuangan negara. Komnas HAM juga mencatat aset sitaan dan rampasan korupsi saat ini masih dikelola secara sektoral oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam praktiknya, pengelolaan aset juga menghadapi persoalan serupa berupa depresiasi nilai akibat lamanya proses penyelidikan hingga putusan pengadilan. Kerusakan aset selama penyimpanan serta ketidakjelasan status sejumlah aset hingga mengurangi nilai ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Berdasarkan studi lapangan di Bangka Belitung dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Komnas HAM juga menemukan masyarakat yang terdampak korupsi seperti korban kerusakan lingkungan akibat dugaan korupsi pertambangan belum memperoleh manfaat dari hasil pemulihan aset maupun mekanisme kompensasi, Rekan Sebaya. Dan tentunya, Rekan Sebaya, hal ini merupakan salah satu usulan yang sangat bagus ya, Rekan Sebaya. Akan tetapi ini juga perlu adanya pengawasan karena akan dibentuknya sebuah instansi yang dimana untuk mengelola sebuah aset yang dikatakan independen, transparan, dan akuntabel. Tentunya, Rekan Sebaya, setiap instansi yang dibentuk pasti akan ada sebuah celah untuk terbentuknya korupsi yang baru, tentunya, Rekan Sebaya. Maka dari itu juga perlu adanya pengawasan dalam hal tersebut, Rekan Sebaya. Tentunya setiap ide pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tentunya, Rekan Sebaya. Dan kali ini, Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada, juga sudah saya siapkan untuk Anda, Rekan Sebaya, yaitu tiga lagu. Yang pertama, yaitu dua lagu untuknya Anda, Rekan Sebaya. Yang pertama, Lala Widi dengan judul Jalan Datar yang saya pilihkan untuk Anda, Rekan Sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Sarwana dengan judul Semalam di Cianjur. Dan untuk Anda, Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTSFM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu. Wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio JTC FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tidak terasa hampir 3 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bunda Dewi di Menasa Masjid, Abu Jamal di Payabili, Pak Syahril di Luhuk Semawe, Bunda Salmi di Utengkot, Pak Yus di Cunda, Bunda Ani di Panggoy, Pak Wajo di Krung Pasai, dan ada Bang Joliman di Darussalam juga rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, terutama bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan untuk kita semua rekan sebaya, yaitu lagu dengan judul Hanacara yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Yaitu lagu darinya Rumeh dengan judul Hanacara yang akan menjadi lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hale pi nang kuaji? Pu kali nang terpi ati ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih manteng na cin manfaat.
0: Nyam sang salah urang terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menai gede. Ka puto asa tu. Ho yang tame hanapa?
0: Be puto asa, dasya te nang kuaji. Cine yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ate, lagenyan ate gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
0: Nyan kenyan kuaji. Ase ron ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Patu mana alamat new HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen along dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni ambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3 dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Ka bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله أكبر الله

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kau bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Makaji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI, iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI.
4: Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia.

0: Wong tu panai arang kata kri.
1: Bo panai arang iro ni. Yang kalau pega dari biji kopi pilihan habu ji.
0: Kopi pilihan puai gata. Yang ke kopi pilihan yang hai. Gat kopi. Kala hari long blow. Long podo atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kopi jino.
0: Nyan baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah bak kopi get.
1: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mah nahinan.
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bejek ke sarjana.
1: Betul masih, tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya jata kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awelhok, Semawe. Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Malam untuk edisi Selasa 21 Juli 2026 rekan sebaya bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda sampai jam 22 waktu Indonesia Barat di edisi Selasa 21 Juli 2026. Nah rekan sebaya, program Citra Warna Malam malam ini bisa Anda pilihkan lagu selain lagu pop kenangan rekan sebaya. Nah untuk Anda yang mau bergabung ya, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS. Buat yang mau gabung di inbox Facebook, silakan bergabung di akun Citis FM Lok Semawe. Nah, rekan sebaya, satu lagu dari Wali dengan judul lagu Romantika Badar dan Uhud sudah awali suara jumpa kita. Langsung saja untuk penelpon perdana, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bang Robin di Krunggeku.
0: Bang Robin di Krunggeku, apa kabarnya Bang Robin? Lama nggak kedengeran?
1: Ya, alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah. Kemana aja jadinya? Sibuk?
1: Ya, lagi sibuk-sibuk aja.
0: Oke, alhamdulillah kalau kesibukannya bermanfaat ya. Ya. Oke, silakan salam buat siapa ini Bang Robin?
1: Ya, yang pertama buat Kak Nida.
0: Terima kasih.
1: Firdaus. Dan untuk semua-semuanya lah yang lagi denger CTF.
0: Baik, untuk salam spesial.
1: Ya, salam spesialnya buat teman-temannya semuanya.
0: Ada ucapan?
1: Ucapan selamat malam aja.
0: Oke, mau lagu apa nih Bang Robin?
1: Lagu Cinta Seberang ya.
0: Cinta Dari Seberang?
1: Iya, betul.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya Bang Robin yang ada di Krunggeku, selamat malam paling baik aja buatnya Bang Robin. Yang mau menyusul Bang Robin ya, silakan rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat malam paling baik saja. Jika memang belum ada yang berdering nih, bakal kita simak dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk temani Anda. Namun sudah ada penelpon yang tersambung berikut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bu Mona, gimana Bu Mona malam ini?
2: Malam ini sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Senang di atas senang.
0: Masya Allah, tabarakallah. Semoga diberkahi ya.
2: Kalau Kak Nidar gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Mona.
2: Ya, tapi ini malam saya lihat kan kayak orang-orang lesu ya.
0: Bukan kayak orang lesu, kebanyakan tidur siang nih kayaknya.
2: Ini siangnya sampai ngamuknya sampai nggak bisa bangun.
0: Itu dia balas dendam.
2: Balas dendam
0: Kak Nida.
2: Kan?
0: Iya Bu Mona.
2: Jadi balas dendamnya sampai nggak bangun sore ya?
0: Iya, bangunnya jam 6.
2: Untung nak suaminya pulang. Apa gedor-gedor pintu ya?
0: Udah megang kunci jadi nggak usah digedor.
2: Oh, begitu.
0: Iya.
2: Punya hak.
0: Betul. Baiklah Ibu, salam buat siapa Bu Mona?
2: Salam buat Kak Nida, selalu senang dengan Ibu Muna di Cunda, dengan rekan sebaya semua penyiar-penyiar,
0: Iya.
2: Ini barusan Bang Robi di Kuruku, Bapak Yusis Cunda, Bunda Mia, Bunda Karera, Pak Din, Bang Nadir, apa kabar Bang Nadir? Ini malam ada ceria Bang Nadir, ya kemana-mana ya.
0: Mudah-mudahan
2: di sampingmu,
0: di samping
2: dengan Maji ya.
0: Terus?
2: Udah itu, Ibu Diana, kenapa Ibu Diana nggak muncul lagi, kemana aja sih perginya?
0: Aduh.
2: Itu janjinya mau ke situ, tapi nggak ada jawabannya ya.
0: Ya ampun.
2: Udah itu, Mulyani di apa, di Lusmawe apa di Cunda?
0: Siapa itu? Mulyani, di Lok Semawe.
2: Di Lok Semawe, salam ya dari Ibu Mona, kenal ya.
0: Iya.
2: Mulyani kalau apa ke Cunda datang ya, masuk ke toko Ibu Mona di saya.
0: Oke, terus?
2: Udah itu, apa, Cik Dar, Bang Juliman, Bang Ansa, apa, Bang Ferry di Rio, Abdul, Manadar, apa lagi ya? Pak Yustis, oh ini, satu lagi, Kak Nur, siapa lagi ya? Mustafa, udah itu aja lah. Yang belum tahu lagi, salam juga dari Ibu Mona ya, belum salamnya ya.
0: Baik.
2: Semoga untuk sehat selalu. Pikirannya ceria, hatinya senang, tidurnya nyenyak dong.
0: Baik, untuk lagu, mau lagu apa ini?
2: Lagu apa sih malam ini?
0: Jangan lagu kenangan, yang lain boleh.
2: Jangan lagu kenangan ya? Keripik, hai tulang bawang.
0: Hah? Apa itu judulnya?
2: Itu yang lain, gak tahu tadinya gak? Dung keriping judulnya ya.
0: Coba saya carikan ya.
2: Ya, terima kasih Kak Nida.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mona di Cunda. Selamat malam paling baik aja buat Bu Mona yang ada di Cunda. Yang mau menyusul Bu Mona, langsung kita terima yang berikut. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dinar.
0: Iya, dengan Nazir ya?
3: Iya, dari Uber tadi sama Bu Mona.
0: Iya, gimana kabarnya?
3: Wan. Memang Bu Mona ini kan cara untuk mancing saya. Mancing.
0: Dan terpancing ya. Iya, Bu Mona bisa aja ya.
3: Nah, salam pertama buat Kanida. Semoga Kanida Allah beri kesehatan, Allah beri kekuatan, Allah
0: amin
3: beri umur yang ya.
0: Amin. Terima kasih.
3: Salam kedua ya buat Bu Mona. Nah, didoain ya. Semoga Bu Mona Allah beri kesehatan dan kekuatannya juga, Allah beri rezeki yang banyak di nanti hasilnya di toko.
0: Iya, amin.
3: Ya kan? Saya enggak pernah bilang ya, Kak.
0: Betul. Terus?
3: Yang satu salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama. Bu Ana atau kurang sehat atau di luar daerah, kita enggak tahu ya, Kak.
0: Lagi di Banda Aceh.
3: Lagi di Banda Aceh.
0: Nah, iya.
3: Betul, kayak tadi bilang di luar daerah.
0: Terus?
3: Semoga Allah berkesehatan juga di sana.
0: Terus?
3: Dan salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Jemput Tengah. Salam Bunda.
0: Iya.
3: Bunda, Allah beri kesehatan. Allah beri kesehatan juga buat Bunda Kalera yang ada di Jemput Tengah. Salam lagi buat Pak Dik Sunardi. Pak Dik Sunardi ya. Tadi Muslim Lusmawes itu, salam lagi buat Pak Yus yang ada di Cunda. Salam Pak ya dari Nadia, salam lagi buat Bu Diana yang ada di Bintermaria.
0: Okay.
3: Salam Bu ya. Dari Nadia di sini, salam lagi buat Abu Bintara. Allah beri kesuatan dan kekuatan dan Allah beri umur panjang Abu dan sama Umi ya.
0: Oke. Okay.
3: Salam lagi buat semua-semua ya Kanida, bagi rekan-rekan sebaya, nanti salam semua tanpa kecuali. Salam semua ya Kak.
0: Oke, okay, spesialnya ada?
3: Ada, ini teman ini yang lagi dalam kekri. Moga-moga dia Allah beri kesehatan juga, Allah
0: amin. Amin, amin, semoga semuanya sehat-sehat aja ya Nazir ya.
3: Ya, selama sehat ini kan udah aktif lagi ya Kak, gigi lagi.
0: Oke, mau lagu apa ini?
3: Lagunya di mana Kak?
0: Yang nggak bisa dipilih lagu nostalgia nih Nazir, yang lain boleh?
3: Oh, kalau curan nih?
0: Boleh, judulnya apa?
3: Nah, dilihat boleh, dipegang jangan boleh kan?
0: Boleh, atau nggak mau Gadis Manis Kalimantan yang mana?
3: Nggak usah,
0: itu aja.
3: Kalimantan,
0: nah, jauh kali. Oh, jauh kali. Oke, ditunggu ya.
3: Iya Kanida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada 3 penelpon. Saya terima 3 penelpon dulu ya. Nanti buat yang mau gabung boleh di putaran berikutnya. Ada Bu Mona di Cunda, ada Nazir di Sigli, ada juga siapa tadi yang pertama? Bang Robin ya di Krunggeko. Nah yang berdering nanti boleh di putaran berikutnya. Kita dengerin lagu dulu. Ada 2 lagu yang akan saya hadirkan. Nanti setelah ini Anda bisa bergabung kembali. Dari Zinedine Zidane bersama Yaya Nadila dengan judul lagu Cinta Dari Seberang. Dan akan dilanjutkan dari Roma Irama bersama Elvi Sukaisih dengan judul lagu Tung Keripit ya, yang dimintakan Bu Mona. Ini lagu buatnya Bang Robin ya. Semoga terhibur untuk Anda semuanya. Tetap di CITES FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afe AC neme berijam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
3: Hey,
4: kakak.
3: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
3: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
3: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
3: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI iya.
3: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
3: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
3: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
3: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
6: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
7: Padahal mai, cilo rasa.
6: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
6: Panen along do, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
6: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
1: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program Citra Warna Malam. Untuk yang mau gabung silakan ajarkan Sebaya 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 060 24559 untuk live dan SMS. Baik rekan Sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kakak sayang.
0: Masya Allah, Bunda Karera tersayang juga. Apa kabarnya hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Amin, semoga sehat selalu ya Bunda.
1: Amin, begitu juga dengan kakak.
0: Iya, sepertinya hari ini hari menyenangkan.
1: Ya.
0: Boleh lah. Oke, intinya bersyukur ya. Baiklah Bunda, silakan salam buat siapa Bunda?
1: Salam untuk Nadi di Tigli, Bu Mona di Sunda, Pak Is di Sunda, Bunda Kami, iya. Muslim di Bayu, di Kurupu tadi siapa?
0: Bang Robin.
1: Salam untuk Bang Robin di Kurupu.
0: Oke. Okay.
1: Di Lapang, Langsang,
0: Pak
1: Is di Sunda, Bu Ana di Sunda.
0: Iya.
1: Di Darsa. Siapa lagi ya? Semua lah yang belum masuk.
0: Baik, spesialnya Bunda?
1: Spesialnya untuk kakak aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Selamat malam aja. Selamat bertugas. Semoga kakak sehat selalu. Mudah rezeki sekeluarga.
0: Amin. Amin. Terima kasih Bunda. Mau lagu apa ini Bunda?
1: Lagu Cutrani nanya nih.
0: Cutrani udah ada yang pilihkan.
1: Dari Arif aja.
0: Judulnya?
1: Apa aja boleh.
0: Oke Bunda, ditunggu ya Bunda.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Sebaya, Bunda Karera yang ada di Tumpuk Tengah, selamat malam, paling baik aja buatnya Bunda Karera. Kita lanjut ke penelpon berikutnya yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa?
2: Dengan Abai kak.
0: Oke, Abai di mana nih?
2: Dia lagi di Sandi kak.
0: Oke, lagi di Bukit Sandi. Iya, mau salam buat siapa aja ini Abai?
2: Buat Kanida, buat teman-teman kakak penyiar yang lain aja lah.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
2: Spesialnya buat Kanida.
0: Makasih, ada ucapan?
2: Ya, semoga sehat selalu ya kak.
0: Amin, sehat selalu juga. Mau lagu apa nih Abai?
2: Bebas ya kak lagunya ya.
0: Gak bisa lagu kenangan sih, selain itu boleh.
2: Kalau lagu itu kak, lagu Malaysia itu lagu kenangan. Lagu apa namanya itu, Bukan Ku Tak Sudi.
0: Iya, itu lagu kenangan ya. Lagu lawas kenangan itu.
2: Lagu lama ya.
0: Yang lain lagu boleh ya. Yang lain boleh.
2: Apa ya, bingung juga. Kakaknya pilihkan boleh.
0: Oh, saya pilihin. Oke, boleh. Ditunggu aja ya.
2: Ya, kak.
0: Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke lah, kita tinggalkan dulu Abai yang ada di Bukit Sandi ya. Selamat malam, paling baik saja. Lanjut untuk penelpon berikutnya rekan Sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
3: Biasa, Pak D. Sunadi yang ada di Jakarta.
0: Oke, Pak D. Sunadi di Darussalam. Sehat banget ya kedengarannya.
3: Alhamdulillah berkat SSCCM sehat selalu.
0: Amin. Baik. Mau salam buat siapa ini, Pak D?
3: Salam-salamnya yang pertama buat Bang Robin tadi ya. Buat Bunda Mona.
0: Oke.
3: Buat Bunda Karera. Buat Bang Nazif. Buat yang barusan siapa? Buat Abai.
0: Iya.
3: Buat Bunda Salmi.
0: Buat
3: Bang Julian, Bang Amsal.
0: Buat
3: Cedar. Buat Bunda Dewi yang ada di Menasa Sunda.
0: Oke.
3: Buat Pak Usni di Menasa Sunda.
0: Oke.
3: Buat pen-pen yang udah masuk dan yang belum masuk.
0: Oke, terus untuk salam spesialnya?
3: Salam spesialnya buat Kanida aja lah.
0: Terima kasih. Ada ucapannya?
3: Ucapannya semoga Kak penyiar sehat selalu dan semoga Civis FM tetap jaya di udara.
0: Amin insya Allah. Terima kasih berkat dukungan Pak Ade dan teman-teman juga.
3: Amin, amin ya robbal alamin.
0: Baik Pak Ade, mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya dari Thomas Arya, Dermaga Biru.
0: Dermaga Biru, coba saya carikan ya Pak Ade. Kalau misalnya nggak ada nanti mau digantikan apa?
3: Kalau nggak ada gantikan lagu ini aja dangdut.
0: Judulnya? Ya.
3: Judulnya Bola.
0: Bola, bola ya, dari. Baik, ditunggu aja Pak Ade. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Pak De Sunadi di Darussalam Lok Semawe. Selamat malam paling baik saja buatnya Pak De Sunadi. Sudah ada 3 penelpon juga nih di putaran ini. Tadi ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah, ada Abai di Batupat, di Bukit Sandi. Dan juga Pak De Sunadi yang baru saja bergabung, rekan sebaya. Yang mau gabung nanti boleh di putaran berikutnya ya. Saya bakal terima lagi penelpon, tapi nanti ya setelah saya hadirkan dulu ada lagu yang menemani Anda semuanya nih, rekan sebaya. Lagu yang dibawakan oleh Cutrani Auliza featuring Franz Arista dengan judul lagu Dilihat Boleh Dipegang Jangan. Ya, oke. Untuk Anda semuanya, khususnya nih lagu buat Nazir yang ada di Sigli ya. Dan nanti akan dilanjutkan, rekan sebaya. Lagu yang dibawakan oleh Arif dengan judul lagu Terjebak Dalam Tipuanmu. Sedih memang ya kalau terjebak dalam sebuah tipuan. Yang namanya terjebak itu kan mau keluar susah ya. Udah nyangkut aja ya, tapi sayangnya dalam tipuan. Waduh, jangan dong. Jangan tega gitu ya. Oke, untuk Anda semuanya rekan sebaya, lagu Arif ini buatnya Bunda Karera tadi ya. Untuk yang lain yang sudah request lagu Abai dan Pak De Sunadi, nanti di putaran berikutnya lagu yang di request ya. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Belah, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu pada

0: Tuk Haji. Tuk Haji. Puh mu ewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mantang.
1: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tuk Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
1: Patu mana lamat new HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu api AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuatu.

0: mo.
1: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get kopinya, get harganya. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya dia sedang memberikan pahala kepadamu.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Rekan sebaya program acara Citra Warna Malam bersama Nidar yang temani Anda saat ini. Rekan sebaya, silakan buat yang mau bergabung ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS ya. Oke, rekan sebaya, malam ini gak bisa pilih lagu lawas ya, mau lagu Indonesia atau Malaysia. Intinya lagu kenangan lah ya. Lagu kenangan itu nanti di jam 10 malam. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Didar yang mandi.
0: Masya Allah, Bang Sam yang biasa aja. Biasanya kan, kalau orang-orang yang begini modelnya kan.
1: Aja.
0: Oh gitu salah ya? Itu. Oh salah ya? Astagfirullahaladzim. Aduh Bang Sam, gak usah banyak cerita Bang Sam, salam aja
1: apa
0: buat
1: kabar?
0: Siapa.
1: Apa kabar?
0: Oh, baik Bang Sam, baik banget baik. Malah. Alhamdulillah, Bang Sam sendiri baik ya?
1: Alhamdulillah, semangat terus ya.
0: Insya Allah, pasti kita usahakan.
1: Kalau tidak semangat, Bang Sam semangat juga.
0: Oke, cakep dong kalau gitu. Oke, silakan salam buat siapa nih Bang Sam?
1: Untuk rekan semua nih, selamat malam aja, selamat dan selamat mendengarkan ya.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
1: Spesial, tidak aja.
0: Oke, terima kasih. Ada ucapan?
1: Ada lah, gak mungkin gak ada.
0: Apa itu? Paling selamat malam.
1: Iya, selamat malam dan jaga kesehatannya. Apa selera makan Didar?
0: Gimana? Coba ulang yang terakhir, nggak dengar?
1: Kan kalau yang itu nggak dengar ya. Terus sekali lagi memantap ya.
0: Coba nggak dengar, soalnya agak beda gitu. Selera apa tadi, selera makan?
1: Selera makan, selera apa?
0: Oh, maksudnya apa makanan itu? Favorit gitu.
1: Iya.
0: Oh, apa ya? Emang mau ngasih nanya-nanya? Nanti saya minta di ini loh, di just tip. Semua saya selera Bang Sam, yang bikin kenyang semua selera.
1: Oh gitu ya?
0: Iya. Aduh Bang Sam ada aja. Mau lagu apa nih?
1: Lagu apa nih?
0: Lagu selain lagu kenangan. Selain pop kenangan.
1: Aceh
0: dangdut boleh, pop zaman sekarang boleh, yang jangan pop zaman dulu.
1: Jajan Gata 2 aja.

0: apa Sajan Gata 2 dari Faisal Ulkah.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bidan.
0: Bang Sam yang ada di Pantai Jagu, selamat malam paling baik aja buat Bang Sam. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Aduh, suara radionya gede banget. Dengan siapa? Maisara, boleh kita ngobrol tapi harus ngecilin suara radio dulu. Halo. Oke, Maisara di mana, di gedung ya?
2: Bukan.
0: Jadi? Di mana?
2: Siapa yang nyar?
0: Nidar, Maisara di mana?
2: Di gedung.
0: Di gedung. Oke, Maisara, salam kenal ya.
2: Iya.
0: Baik, Maisara. Salam buat siapa ini?
2: Apa?
0: Mau kirim salam buat siapa? Oke, spesialnya
2: buat Nidar aja.
0: Iya, terima kasih. Ada ucapan?
2: Ucapannya selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Mau lagu apa ini?
2: Lagu Berkeh yang baru.
0: Apa judulnya?
2: Yalah, apa aja boleh.
0: Baik, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya, ada Maisara di gedung. Selamat malam paling baik aja buatnya Maisara. Selamat bergabung kalau memang baru pertama kali ya. Dan salam kenal buatnya Maisara yang ada di gedung.

Yang mau menyusul rekan sebaya silakan untuk yang mau bergabung di program Citra Warna Malam untuk malam ini ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Tadi Maisara minta lagu Burgi ya? Ha-ha, boleh, ditunggu aja, nanti saya bakal putarin. Baik rekan sebaya, jika memang belum ada yang menyusul Maisara, saya bakal hadirkan dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani suasana malamnya Pak Wajol yang ada di Krung Pase, dari Rumeh dengan judul lagu Hana Cara ya. Semoga suka ya Pak Wajol. Dan nanti untuk selanjutnya akan dilanjutkan lagu yang dibawakan olehnya Berge dengan dari Faisal Ulka bersama Rahmah Ulka, judulnya Sajian Gata 2 buat Bang Sam. Dan satu lagu lain akan menyusul, lagu yang dibawakan Berge featuring Shakira Azura dengan judul lagu Healing ya, buatnya Maisara yang ada di gedung. Yang mau gabung boleh nanti di putaran berikutnya kalau masih ada waktu yang tersisa ya. Tapi sepertinya waktunya sempit banget ya. Oke, untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya, lagu yang dibawakan oleh Faisal Ulka bersama Rahmah Ulka ya, dengan judul lagu Sajan Gata 2 yang sudah saya hadirkan dan mengantar kita ke penghujung acara program Citra Warna Malam untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Rekan Sebaya, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM dan sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam ya. Ada siapa aja? Malam ini ada Bang Robin di Kurenggeku, Bu Mona di Cunda, Nazir di Sigli, Bunda Karera di Tempo Tengah, Abai di Bukit Sandi, Pak De Sunadi di Darussalam, Wak Jol, Pak Wajol di Kurung Pase, dan Bang Sam yang ada di Bang Sam yang ada di Lok Semawe, juga ada Maisara di Gedong ya. Selamat malam paling baik saja untuk Anda semuanya, rekan sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan program acara Citra Kenangan, masih bersama Nidar tentunya sampai jam 12 malam. Namun sebelumnya nanti kita simak dulu ya berita malam CTS FM yang dibacakan oleh Firdaus. Satu lagu dari Bergia bersama Syakira Azuhra dengan judul lagu Healing jadi lagu penutup untuk pertemuan kita. Lagunya untuknya Maisara yang ada di Gedong. Dan rekan sebaya, kita berpisah sementara di program Citra Warna Malam dan kita bakal bertemu lagi di program Citra Kenangan setelah ini. Sampai jumpa.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio City FM bersama Firdaus, edisi siar 21 Juli 2026. Komnas HAM usulkan aset korupsi diprioritaskan untuk pemulihan korban. Polresta Banda Aceh tes urin hingga periksa ponsel cegah narkoba dan judi online personel. Stok darah di PMI Unhook Semawe kritis, golongan AB dan B kosong.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Komnas HAM usulkan aset korupsi diprioritaskan untuk pemulihan korban. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta, diberitakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengusulkan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk pemulihan hak korban dan tidak hanya berorientasi pada pengembalian kerugian negara. Komnas HAM menilai upaya tersebut perlu didukung dengan pembentukan lembaga pengelolaan aset yang independen, transparan, dan akuntabel agar hasil pemulihan aset dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hak masyarakat yang terdampak korupsi. Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat peluncuran kajian korupsi pemulihan pelanggaran HAM mendorong pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan korupsi di Jakarta pada Selasa mengatakan kajian tersebut menemukan mekanisme pemulihan aset atau aset recovery di Indonesia belum menyentuh pemulihan hak masyarakat yang terdampak korupsi. Selama ini, proses penyitaan dan pengelolaan aset lebih difokuskan kepada pemulihan keuangan negara. Komnas HAM juga mencatat aset sitaan dan perampasan korupsi saat ini masih dikelola secara sektoral oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam praktiknya, pengelolaan aset juga menghadapi persoalan berupa depresiasi nilai akibat lamanya proses penyidikan hingga putusan pengadilan. Kerusakan aset selama penyimpanan serta ketidakjelasan status sejumlah aset hingga pengurangan nilai ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Berdasarkan studi lapangan di Bangka Belitung dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Komnas HAM juga menemukan masyarakat yang terdampak korupsi seperti korban kerusakan lingkungan akibat dugaan korupsi pertambangan timah belum memperoleh manfaat dari hasil pemulihan aset maupun mekanisme kompensasi. Melalui kajian tersebut, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah membentuk lembaga pemulihan aset yang terintegrasi serta mengharmonisasikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang HAM dan Konvensi PBB Anti Korupsi. Komnas HAM juga mendorong agar hasil lelang, aset sitaan, dan penerimaan negara bukan pajak dari perkara korupsi dialokasikan untuk kompensasi korban, pemulihan masyarakat terdampak, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, Komnas HAM juga meminta KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, LPSK, dan Lembaga Keuangan memperkuat koordinasi agar tata kelola aset hasil korupsi tidak hanya memulihkan kerugian negara, tetapi juga memenuhi hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana korupsi.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Polresta Banda Aceh tes urin hingga periksa ponsel cegah narkoba dan judi online personel. Dikutip dari ajnn.net dari Banda Aceh, diberitakan, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melakukan pemeriksaan internal terhadap personel dengan melakukan tes urin secara acak, pemeriksaan telepon genggam serta pengecekan senjata api dinas dan kelengkapan perorangan di Mapolresta Banda Aceh pada Selasa 21 Juli 2026. Pengecekan secara acak melalui tes urin serta pengecekan telepon genggam personel untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba dan keterlibatan dalam aktivitas judi online ini dilakukan bersama dengan para pejabat utama setelah pelaksanaan apel pagi di halaman Mapolresta Banda Aceh. Kompol Resta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh personel tetap menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Ia juga menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi personil yang terbukti melanggar, anggota yang kedapatan mengonsumsi narkoba maupun memiliki jejak digital terkait judi online akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Andi Kirana juga menambahkan Polresta Banda Aceh berkomitmen membangun institusi kepolisian yang profesional dan transparan. Karena itu seluruh personel diminta menjauhi narkoba maupun judi online yang dinilai hanya akan merugikan diri sendiri dan berdampak terhadap pelaksanaan tugas. Menurutnya setiap anggota Polri harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat dengan menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak diri sendiri, keluarga maupun citra institusi. Ia juga menambahkan pengawasan internal akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab personel sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat kepada Polri.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
1: Dikutip dari agenn.net, stok darah di PMI Luhuk Semawe kritis, golongan AB dan B kosong. Dikutip dari agenn.net, dari Luhuk Semawe diberitakan, persediaan darah di unit donor darah atau UDD Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Luhuk Semawe memasuki kondisi kritis. Saat ini stok darah yang tersedia hanya tersisa 14 kantong, sementara golongan darah AB dan B sudah kosong. Ketua PMI Kota Luhuk Semawe M. Agam Khalilullah mengatakan dari 14 kantong yang masih tersedia hanya terdapat 1 kantong golongan darah A dan 13 kantong golongan darah O. Yang disampaikan Agam kepada JNN pada Selasa 21 Juli 2026. Agam mengatakan PMI akan terus menggalakkan donor darah untuk mengantisipasi krisis stok, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan menghimbau aparatur sipil negara atau ASN, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta sektor perbankan di Kota Luhuk Semawe agar rutin menggelar aksi donor darah. Selain itu, PMI juga menjajaki berbagai lokasi potensial seperti kafe, warung kopi, hingga pusat-pusat keramaian sebagai tempat pelaksanaan donor darah guna menjangkau lebih banyak pendonor. Menurut Agam, kebutuhan darah di Kota Luhuk Semawe mencapai sekitaran 400 hingga 600 kantong setiap bulannya. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan kebutuhan transfusi darah pasien tetap terpenuhi. Ia juga mengingatkan bahwa donor darah tidak hanya menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor. Di antaranya membantu menjaga kesehatan jantung, merangsang pembentukan sel darah merah baru, serta menjadi sarana deteksi dini terhadap sejumlah penyakit. Rekan sebaya, demikian berita malam Radio CTS FM edisi siar 21 Juli 2026. Saya Firdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio CTS FM. Kembali di sini Radio CTS FM dengan acara berikutnya.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Kenangan untuk edisi malam ini, Selasa 21 Juli 2026. Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM, atau Anda bisa juga mendengarkan Radio Citis FM di website www.radiocitisfm.com. Untuk program Citra Kenangan, saya temani Anda sampai jam 00 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Buat yang mau gabung silakan ya, bisa pilihkan lagu lawas, lagu Indonesia dan Malaysia, intinya lagu nostalgia ya. Boleh silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Satu lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan olehnya Bruri Marantika dengan judul lagu Senandung Rindu, yang sudah hadir dan menemani suasana malam Anda. Sebelumnya tadi juga berita malam yang dibacakan Firdaus sudah kita simak bersama. Langsung saja rekan sebaya untuk penelpon perdana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Bunda Carrera.
1: Benar.
0: Iya. Ketemu lagi ya.
1: Iya, belum tidur.
0: Belum tidur.
1: Ada tidur siang.
0: Oh, sama ada dong.
1: Ada 3 menit tidur ayam.
0: Sedikit banget. Saya mah 3 jam.
1: Tidak bisa tidur lama-lama, itu pun ada tidur.
0: Oh iya. Saya mah kalau tidur
1: main HP aja di tidur, kalau enggak juga.
0: Oh gitu. Kalau saya mah tidur siang itu enggak 3 menit, 3 jam, Bunda.
1: Nah, tidak bisa tidur.
0: Enggak bisa ya. Ya ampun. Ya, mudah-mudahan ya nanti nular kayak saya jarang.
1: Kalau Bunda malam itu tidur misal jam 11 itu lah tinggal 5 nanti dibangun.
0: Oh gitu, enak juga sih bisa tidur cepat ya. Kebalik malah ya. Oh gitu. Ya kalau memang kebiasaan tidur siang itu sebenarnya ada enaknya ada nggak enaknya ya Bunda ya.
1: Iya sebenarnya bagus istirahatnya. Cuma itu lah tadi golek-golek memang tapi ada kejam mata.
0: Susah ya Bunda.
1: Biasa.
0: Iya benar iya. Semoga
1: padahal,
0: nanti lebih
1: padahal
0: baik.
1: Udah kenyang, udah makan. Padahal kan perutnya udah kenyang. Tapi gak bisa juga tidur.
0: Oh, belum rejeki. Belum rejeki buat tidur. Baiklah Bunda, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu pop.
0: Kenangan.
1: Kenangan. Kalau Poppy boleh.
0: Poppy Mercury boleh, judulnya apa?
1: Judul apa aja boleh. Oke. Pilih aja.
0: Siap untuk salam spesialnya?
1: Untuk kakak aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan Bunda?
1: Ucapannya selamat bertugas aja. Semua kakak betah di jam 00.
0: Siap. Minum kopi. Gak bisa minum kopi, nanti malah kembung.
1: Ya, sama, saya pun gak bisa, bisa tidur.
0: Iya, oke lah, ditunggu lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan sebaya ada Bunda Carrera di Tumpuk Tengah. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bidar yang babi.
0: Ya ampun, Bang Sam lagi, Bang Sam lagi. Kenapa sih harus Bang Sam?
2: Bosan Bidar ya.
0: Enggak juga.
2: Bunda Carrera itu gak bisa tidur karena belum dengar suara Bang Sam.
0: Ya ampun. Oke, nanti kita tanyakan, awas kalau nggak betul ya. Oke, Bang Sam mau lagu apa nih Bang Sam?
2: Demi kau dan sebuah hati dengar.
0: Dari siapa itu?
2: Dari Pance ya.
0: Oh, dari Pance, oke. Terus salam spesialnya.
2: Spesialnya untuk Nidar, untuk Bunda Carrera.
0: Oh, udah nggak spesial itu. Itu nggak spesial, banyak banget. Yang spesial itu satu.
2: Oh, itu.
0: Bingung dia.
2: Kalau pilih Nidar aja lah.
0: Parah nih Bang Sam ya. Oke lah, oke. Ucapan nggak ada aja ya?
2: Ada lah, pasti ada. Ya mungkin nggak ada.
0: Oh ya udah, apa tuh?
2: Selamat aja, jaga kesehatan aja ya.
0: Ya, terima kasih untuk nasehatnya, insya Allah ya.
2: Ya,
0: oke, lagunya? Iya, lagunya ditunggu ya.
2: Oke.
0: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, ada Bang Sam di Pantai Jagu ya. Selamat malam paling baik aja buatnya Bang Sam. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Desunadi lagi.
3: Tepat kali 100 buat tanggal.
0: Enggak boleh lebih, mesti 100. Halo? Mesti 100.
3: Boleh juga kalau mau.
0: Oke, siap. Makasih Pak De. Mau lagu apa ini Pak De?
3: Lagu Risau dari Pambers.
0: Risau dari Pambers. Oke, salam ya. Spesialnya.
3: Salam spesialnya buat fan-fan CCNM. Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin, kita doakan ya. Baik, lagunya ditunggu ya.
3: Oke, Nidar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, rekan sebaya, ada Pak De Sunadi di Darussalam Lok Semawe. Selamat malam paling baik saja buatnya Pak De yang ada di Darussalam. Tadi juga ada Bang Sam di Pantai Jagu. Ada Bunda Karera di Tumpok Tengah. Nah, untuk kali ini rekan sebaya, lagu dari Poppy Mercury dengan judul lagu Hati Siapa Tak Luka sudah saya siapkan untuk Bunda Karera. Dilanjutkan lagu dari Panca dengan judul lagu Demi Kau dan Si Buah Hati buatnya Bang Sam di Pantai Jagu. Untuk Pak De Sunadi nanti ya lagunya di putaran berikutnya. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lun.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan buji ke sarjana.
1: Betul masih, tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Kenangan, 38 menit lewati pukul 22 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Nazir di balik samping rumah.
0: Iya, selamat malam juga Nazir.
1: Iya Kak, di balik samping ini.
0: Oh gitu, iya, selamat istirahat kalau gitu. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya lagu Lawas boleh
0: ya. Mm-hmm.
1: Dari Yulia Cidra, judulnya Di Balik Penantian Kak.
0: Lagu pop, jangan lagu dangdut. Lawas tapi pop.
1: Pop
0: lawas.
1: Ah, pop lawas itu.
0: Itu Yulia Citra dangdut.
1: Boleh kan?
0: Enggak boleh. Yang bisa pop.
1: Kalau enggak boleh. Ini aja lah. Kalau pop ya, dari ini lagu lawas ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari Ari Wibowo aja.
0: Ari Wibowo judulnya
1: Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun. Madu dan Racun itu kayak masuk ke dangdut lah.
1: Enggak, Raka.
0: Iya. Itu masuk lebih dominan ke dangdut.
1: Sudah.
0: Ah, yang lain.
1: Yang lain dah. Bingung nih Kak.
0: Banyak loh, banyak penyanyi lawas, mau Malaysia juga boleh.
1: Oke lah. Biar kakak aja yang cari yang bagus ya.
0: Okay.
1: Lagu yang kayak kakak bilang barusan. Malaysia pun boleh.
0: Oke.
1: Malaysia pun boleh.
0: Oke.
1: Lagi lelah kali Kak.
0: Oh iya, gak apa-apa. Istirahat aja. Salam spesial ada?
1: Buat kakak aja.
0: Terima kasih.
1: Allah beri kesehatan dan kesehatan. Allah beri umur panjang ya Kak.
0: Amin. Baik. Terima kasih. Lagunya ditunggu ya Nazir. Saya pilihkan.
1: Iya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan sebaya, ada Nazir di Sigli. Selamat malam paling baik aja buatnya Nazir yang ada di Sigli ya. Dan untuk yang mau menyusul silakan aja. Saya masih berikan kesempatan untuk dua penelpon lagi rekan sebaya. Yang bisa dipilihkan di program ini ya adalah lagu-lagu kenangan dari genre pop, boleh lagu Indonesia atau Malaysia. Nah mungkin rekan sebaya tahunya lagu pop, lagu-lagu lawas yang penyanyinya dulu nyanyiin lagu pop, tapi ada juga yang nyanyi lagu dangdut gitu. Sehingga ya mungkin masuk ke playlist semua enggak ya. Kalau lagu-lagu pop seperti lagu-lagu lawas yang agak dominan ke dangdut, kita enggak bisa puterin ya. Semoga dipahami. Baik, untuk penelpon selanjutnya rekan sebaya, sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Dengan
2: Maisara di Gede.
0: Oh, Maisara yang tadi.
2: Iya.
0: Oke, Maisara, mau lagu apa ini? Ratih Purwasi.
2: Iya.
0: Boleh, judulnya?
2: Apa aja boleh.
0: Baik, salam spesial ada?
2: Buat Indah Raja.
0: Terima kasih, ada ucapan?
2: Selamat malam aja.
0: Selamat malam kembali Maisara. Lagunya ditunggu ya.
2: Iya.
0: Yo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Maisara di gedung. Selamat malam paling baik saja buatnya Maisara. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Halo.
3: Dengan Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau.
0: Oke, siap Bang Ferry. Gimana kabarnya malam ini Bang Ferry?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
3: Sehat.
0: Oke Bang Ferry. Bang Ferry mau dengar lagu lawas apa ini Bang Ferry? Dari lagu siapa?
3: Dari
0: siapa ya? Dari siapa?

0: Dari Gomblo.
1: Dari Gomblo judulnya.
0: Di radio aku dengar.
1: Di radio. Oke, aku dengar. Iya, siap-siap. Untuk salam spesialnya.
0: Salam spesialnya buat kru Citis FM semuanya.
1: Oke, ucapannya apa itu?
0: Citis FM sekali ke udara tetap ke udara.
1: Jangan mendarat gitu ya. Oke, siap, ditunggu aja lagunya Bang Ferry. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, rekan sebaya ada Bang Ferry Caniago di Talu Kuantan Riau. Selamat malam, paling baik aja buatnya Bang Ferry yang ada di Talu Kuantan Riau. Dan tadi juga ada Maisara di Gedong. Selamat malam juga buatnya Maisara yang ada di Gedong. Ada juga Nazir di Sigli ya. Salam kompak aja buat Nazir. Untuk berikut rekan sebaya, lagu sudah saya siapkan. Ada lagu yang diberi judul Risau dari Pambers, pilihannya Pak D. Sunadi yang ada di Lok Semawe. Dan dilanjutkan satu lagu yang saya pilihkan buatnya Nazir yang ada di Sigli. Lagu yang dihantarkan oleh Ai dengan judul lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Semoga terhibur ya Nazir. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pu muwewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu u mantang.
1: Nyangkuh perkara aji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih nak kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Ha na eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yuti mang mekilo keburuk buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam tang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urung servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Itu kata, itu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepada habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Kenangan bersama Nidar yang menemani Anda saat ini rekan sebaya. 2 menit sudah lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semuanya selamat malam paling baik saja. Yang masih setia di Radio Citis FM, Citra Multi Suara. Yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program Citra Kenangan ya masih terus menemani suasana istirahat Anda. Baik, untuk yang mau gabung silakan saja ke 0852-2235-6469 atau 0851-060-2459 rekan sebaya.

Selamat istirahat saja untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mulai istirahat rekan sebaya, mungkin kelelahan dalam kegiatan yang banyak banget hari ini ya. Semoga Anda bisa istirahat dengan nyaman rekan sebaya. Baik, untuk yang sudah kirimkan pesan, segera saya bacakan saja ya pesannya yang sudah ada di WhatsApp nih rekan sebaya. Assalamualaikum Kak Nidar, waalaikumsalam dengan Rahmat Dayan di Alui Putih. Selamat malam buatnya Rahmat Dayan yang ada di Alui Putih ya. Sehat selalu ya Rahmat Dayan. Salam nih buatnya Kak Nidar, semoga sehat selalu. Amin. Baik, lagunya yang ada ini dari Mas Nito Wijoyo nih, Rahmat Dayan ya. Saya gantikan penyanyinya ya, judulnya sama. Oke. Kita tinggalkan dulu Rahmat Dayan yang ada di Alui Putih, dan mau yang ada yang mau gabung silakan ya. Silakan ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Oh ya, buat Nadir nih, ternyata lagu dari Ari Wibowo ya bisa masuk ke playlist program Kenangan, Citra Kenangan. Jadi tetap saya hadirkan ya buat Nadir, semoga bisa menghibur Nadir. Tapi nanti setelah dua lagu lainnya, ada lagu dari Ratih Purwasih dengan judul lagu Hitam Putih Fotomu pilihannya Maisara di Gedong, dan lagu dari Mas Nito Wijoyo dengan judul lagu Kereta Senja untuk Rahmat Dayan yang ada di Alui Putih. Nanti baru ada Ari Wibowo dengan judul lagu Madu dan Racun. Ya, dapat bonus lagu nih buat Nadir di Sigli. Buatnya Bang Ferry di Riau, lagunya diganti atau gimana nih Bang Ferry? Dua-duanya ada nih lagunya. Jadi Bang Ferry mau pilih yang mana? Boleh Bang Ferry langsung konfirmasi aja via WhatsApp ya. Untuk Anda semuanya, selamat malam dan tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 23.20 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya saat ini bersama leader yang temani Anda, rekan sebaya. Silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, untuk yang ingin bergabung ya, silakan aja. Dan untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Dengan siapa? Oke, mau lagu apa ini?
1: Lagu kenangan ya,
0: enggak? Iya, betul.
1: Sorry, tahan batuk.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Mau lagu apa?
1: Lagu Malaysia aja, Kak, ya.
0: Boleh.
1: Kakak yang pilih. Enak, Kak. Asal Kakak yang pilih tangan aja.
0: Oke, siap. Ya gimana caranya, kan memang listrik mati itu bukan kendali kita ya. Oke lah. Iya, ya udah. Terus salam spesial ada?
1: Ya buat Anita lah.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Semoga sehat selalu lagi ya.
0: Amin, amin. Terima kasih. Baik, lagunya Bekon. Ditunggu.
1: Bekonnya, Kak.
0: Iya, enggak apa-apa. Yang penting ada. Iya, lagunya ditunggu ya.
1: Jauh lama, Kak. Enggak sempat benar ya salah saya milikan. Karena ada aja kendala musim malamnya.
0: Iya, ini sebentar lagi ditunggu aja, oke? Okay? Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Abai di Bukit Sandi. Selamat malam, paling baik aja. Dan yang mau menyusul silakan ya, rekan sebaya. Ada kesempatan nih buat dua penelpon lagi, silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya.

Untuk kali ini rekan sebaya, ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan olehnya Gombloh dengan judul lagu Kugadaikan Cintaku. Lagunya dipilih sama Bang Ferry tadi yang ada di Riau. Selamat malam aja buatnya Bang Ferry ya. Dan nanti akan dilanjutkan satu lagu dari Slam dengan judul lagu Tak Mungkin Berpaling yang saya pilihkan untuk Abah yang ada di Bukit Sandi. Dan satu lagu dari Inga Kristi akan saya hadirkan dengan judul lagu Rela untuk menemani suasana malam rekan sebaya semuanya. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

doa orang-orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

dalam kurun waktu sekira 20 menit lagi rekan sebaya. Buat yang mau gabung, ada kesempatan yang cukup panjang ya, masih bisa nih untuk 4 penelpon lagi untuk memiliki lagu favoritnya, dan bisa saya putarkan hasil lagunya ada di playlist ya.

Baik rekan sebaya yang mau istirahat ya, jangan lupa untuk memeriksa pintu dan jendelanya, barang-barang berharga Anda, sepeda motor, pastikan Anda sudah kunci dengan aman dan nyaman. Kok aman dan nyaman? Dengan aman ya, sehingga Anda bisa istirahat dengan nyaman rekan sebaya. Oke. Untuk berikut ada 3 lagu yang akan saya hadirkan ya, lagu yang dibawakan oleh Search dengan judul lagu Hilang Dalam Terang, yang akan hadir untuk Anda. Semoga bisa menambah sendu dan syahdu istirahat Anda rekan sebaya dengan lagu-lagu yang saya hadirkan. Dan Betaria Sonata juga akan menyusul nantinya dengan judul lagu Hati Yang Luka. Buat yang sedang terluka hatinya, semoga cepat sembuh. Karena kesembuhan itu enggak selalu datang dari yang melukai ya. Seringkali kesembuhan itu datangnya dari diri kita sendiri dengan cara yang bisa kita pilih ya, terus terlarut dalam luka itu sehingga luka itu sembuh sendiri, atau kita mencari obatnya supaya luka lebih cepat sembuh. Gimana menurut Anda? Oke, nanti akan dilanjutkan lagu dari Krisye dengan judul lagu Damai Bersamamu. Untuk Anda semuanya, selamat malam dan tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, lagu dari Krisha dengan judul lagu Damai Bersamamu, lagu yang sudah membawa kita ke jam 23:57 waktu Indonesia Barat. Dan lagu tersebut juga menjadi lagu pamungkas di pertemuan kita di program acara Citra Kenangan untuk edisi malam ini, Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM dari awal acara saya temani Anda tadi, bahkan dari jam 8 malam sampai saat ini. Rekan sebaya yang sudah bergabung juga, selamat istirahat saja. Ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah, ada juga Bang Sam di Pantai Jagu, Pak Desunadi di Darussalam, Nazir di Sigli, ada Maisara di Gedong, Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau, Rahmat Dayan di Alui Putih, dan Abai yang ada di Bukit Sandir. Rekan sebaya, terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan selama saya temani Anda. Sekali lagi, selalu saya ingatkan, gak bosan-bosan ya, supaya Anda yang mau istirahat, periksa dulu semua yang harus Anda periksa, terutama akses keluar masuk di rumah ya, pintu yang paling utama, dan jendela juga gak kalah pentingnya. Rekan sebaya, pastikan Anda sudah mengunci dengan rapat, benar, dan tidak bisa diakses siapapun. Dan rekan sebaya, kondisi dapur juga perlu untuk Anda cek kembali ya, yang sedang kurang sehat semoga besok bisa bangkit dengan keadaan yang lebih baik, dengan keadaan yang lebih segar, lebih sehat daripada sebelumnya. Rekan sebaya, satu lagu dari Tommy J. Pisa dengan judul lagu Rindu Bayangan sudah saya siapkan untuk mengakhiri pertemuan kita di malam ini di program acara Citra Kenangan. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan saya akan bertemu kembali. Selamat istirahat untuk Anda semuanya, dan saya Nidar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.